Mula mula kau si huruf K. Kau beri kasih, beri masih pun lahir. Rat beri kau minta. Tiri bapa lagi kata. Adik-adik malam ni kau dah sana katih.